Sekian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama. Dipolusikan.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Abang Syaf Gerakan Solo di sini. Kawan-kawan yang sudah selamat tiba di tempat kerja, alhamdulillah, selamat menjalankan tugas pada pagi ini. Kepada yang masih lagi berada dalam kesesakan lalu lintas, harap bersabar semuanya. Maklumlah kan, kalau sebelah pagi sama petang tu keadaan jalan raya yang sesak, kalau kita panggil jam, kan agak biasalah kan. Semua orang pun mau pergi kerja, pada sebelah petang semua pun orang mau pulang kan. Jadi hati-hati siap kamu, sentiasa fokus dengan pemanduan, okey? Baik, geng, kamu tahukah kita punya kad pengenalan ni tidak semua orang boleh cek. Tidak semua orang boleh periksa sesuka hati. Mengikut peraturan 7, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, hanya pegawai yang diberi kuasa memeriksa kad pengenalan orang lain, iaitu pegawai pendaftaran, pegawai polis, pegawai kastam, anggota tentera yang bertugas menjaga dan mengawas, dan pegawai awam yang diberi kuasa oleh ketua pengarah. Ingat, kad pengenalan kita tanggungjawab kita. Jaga, simpan dan lindungi identiti kita dengan selamat, okey? Baik, sekejap lagi kita ada diari sana sini bersama dengan rakan-rakan kita di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Teruskan mendengar Sanakan FM bersamamu.

orang, dia tidak boleh tengok orang lain bahagia. Sakit hati dia belum selesai. Mungkin luka lama masih berdarah. Jadi, bila nampak orang yang pernah buat dia terluka, tiba-tiba senyum dan bahagia. Dia rasa macam dunia tidak adil. Lalu dia tulis, dia sindir, dia balas, dia cuba untuk musnahkan kebahagiaan orang. Tapi sayang, bahagia orang lain tidak pernah padamkan luka kita. Dan dendam tidak pernah tenangkan hati yang luka. Kalau kamu pernah dikhianati, tidak apa. Marahlah, menangislah. Tapi lepas

0: diam itu tanda seseorang sudah menang atas emosinya sendiri. Pesanan ini daripada saya, Bella Shah, dan Salakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Salakan FM bersamamu.

0: FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanaken FM. Diari sana sini. Dan harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sanaken FM dan Tawau FM dalam Diari sana sini.
1: Tepat 8.30 minit pagi untuk Diari sana sini. Clip pagi ini kita bersama siapa?
2: Okey, pagi ini kita bersama dengan Kayum di Tawau FM. Selamat pagi Kayum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Claire dan juga Rafiq.
2: Ya, Aida di Keningau FM.
1: Selamat pagi Aida.
4: Ya, selamat pagi semua kawan-kawan.
2: Okey, dan Syaf di Sandakan FM.
5: Ya, selamat pagi semua. Apa khabar? Mana suaranya? Semangat semua.
2: Yes. Mana suaranya?
1: macam dia satu Syaf.
5: Eh, jangan. Cukup sekali.
1: Baiklah, okay. Pagi ini kita mulakan perkongsian dari Keningau FM. Aida, silakan.
4: Okay, baik, terima kasih Rafiq dan juga Claire dari Sabah FM untuk bahan perkongsian bahan dari untuk hari ini edisi 28 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa. Untuk Keningau FM ada satu bahan perkongsian pagi ini. Hari ini hari kedua berlangsungnya kejohanan bola sepak MSS Sabah 12 tahun ke bawah 2026 yang diadakan di empat lokasi penganjuran kejohanan ini, iaitu di Padang Sekolah Menengah St. Martin Tambunan, Padang Kampung Lubong Tambunan dan Padang SM Kinabayan Tambunan dan juga Kompleks Sukan Daerah Tambunan. Itu satu bahan perkongsian saja bahan dari pagi ini dari Keningau FM. Dan untuk seterusnya kita terus saja bersama dengan rakan di Tau FM bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
3: Baik, terima kasih Aida dan untuk perkongsian dari Tau FM pada pagi ini. Ada beberapa perkongsian nak dikongsikan. Yang pertama sekali berkaitan dengan program Lestari Sempurna Hari CSR Marin 2026 yang pada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM menganjurkan program Lestari Sempurna Hari CSR Marin hari ini 28 Julai 2026 bertempat di JRC Resort Sempurna seawal pukul 8 pagi. Dan seterusnya pula ini berkait dengan Jualan Agro Madani Pertubuhan Peladang Kawasan Sempurna yang berlangsung 8 pagi bertempat di perkarangan Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan Sempurna. Dan seterusnya pula ini pula mengenai dengan program Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah dengan kerjasama Pejabat Daerah Sempurna yang mana telah mengadakan sesi libat urus pemain industri pelancongan Daerah Sempurna hari ini 28 Julai 2026 Selasa jam 7 malam nanti bertempat di Dewan Masyarakat Sempurna. Dan akhir sekali ini pula berkaitan dengan program Hari Kanti dan Keusahawanan PPKI SK Pekan Lahadatu yang berlangsung seawal 8 pagi bertempat di Dewan Terbuka Sekolah SK Pekan Lahadatu. Jadi itu beberapa catatan dari Tau FM untuk perkongsian pada pagi. Dan untuk catatan seterusnya kita bersama dengan Syaf di Sanaken FM. Silakan.
5: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM dari Sanaken FM. Perkongsian hari ini di mana ketika ini sedang berlangsungnya sesi ikrar bebas rasuah bersama Ahli Majlis Pegawai Pengurusan, Ketua Jabatan dan Kakitangan Majlis Perbandaran Sandakan bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan. Dan seterusnya sesi ikrar bebas rasuah bersama kontraktor dan pembekal Majlis Perbandaran Sandakan bagi tahun 2026 juga akan diadakan di Dewan Masyarakat Sandakan pukul 2.30 minit petang nanti. Jadi itu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan Rafiq dan Ikhlas di Sabah FM.
1: Baik, terima kasih Syaf. Dan Sabah FM ada empat perkongsian pagi ini. Dan pukul 8.30 minit pagi tadi telah berlangsungnya Hub Kemahiran Kebombaan di SICC serta sama juga waktu yang sama 8.30 minit pagi Majlis Perasmian Road to Grow R2G 2026 Sabah yang berlangsung di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu.
2: Ya, okey. Itu untuk 8.30 dan seterusnya 9.30 pagi akan berlangsung Majlis Pecatan Projek Naik Taraf Jalan Lokawi Papar dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut Papar Sabah, Jalan Persekutuan yang akan berlangsung di Kinarut. Dan 11.30 nanti pula akan berlangsungnya Sidang Media Sukma oleh Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan bertempat di Wisma Muis.
1: Ya, itu dia empat perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Diari Sana Sini edisi Selasa 28 Julai. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan kita semuanya di Tau FM. Kayum.

0: Ya, terima kasih kembali
1: Aida di Keningau dan juga Syaf di Sandakan FM. Yeah. Mana suaranya? Silakan.
2: Terima kasih semua.
3: Yeah, terima kasih kembali.
4: Terima kasih semua. Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas. Bye.
2: Bye.
4: Okay, bye.
5: Diari sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
2: Baik, demikianlah tadi dari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Kita harapkan segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Kalau kamu orang juga ada sebarang aktiviti ataupun program, boleh kongsikan bersama kami. Hantarkan surat hebahan kamu ke pejabat Sandakan FM di sini, tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan, okey? Ataupun kamu boleh email kami sandakanfm2017@gmail.com. Baik, sekejap lagi kita ada simpulan bahasa. Sandakan FM bersamamu.

Vivo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini. Okey geng, kita punya simpulan bahasa hari ini. Mata pencarian. Nah, apa itu maksud mata pencarian? Mata pencarian ni bermaksud segala pekerjaan yang dibuat untuk mendapatkan nafkah atau sara hidup. Nah, contoh ayat yang kita boleh gunakan, mata pencarian si angkol hanya bergantung kepada buah kelapanya. Nah, jual kelapa pula si angkol kan. Nah, itu contoh ayat dia. Contoh. Okey, mata pencarian yang bermaksud segala pekerjaan yang dibuat untuk mendapatkan nafkah atau sara hidup. Nah, itu kita punya simpulan bahasa yang kita dapat belajar sama-sama hari ini. Penting juga simpulan bahasa ni, terutamanya mereka yang masih lagi di bangku sekolah kan, yang mungkin ada buat karangan ataupun esei. Boleh gunakan simpulan bahasa dalam kamu punya sesuatu karangan ataupun pekerjaan. Nah gitu, itu dia simpulan bahasa hari ini. Senangkan FM bersama. Come on.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu. Bersamamu di Sandakan FM. Ladies and gentlemen, here it is. Dengar variasi lagu yang memang padu.

Bravo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini. Okey geng, seperti yang kita tahu, Jabatan Air Bahagian Sandakan ketika ini membuat penutupan beberapa laluan Jalan Bandar Prima Sandakan sampai esok 29 Julai bagi menjalankan kerja-kerja pengorekan dan pembaikan paip utama di kawasan berkenaan. Jadi kepada semua pengguna jalan raya diminta menggunakan aliran trafik sementara yang disediakan dan diharap bersabar sekiranya berlaku kesesakan aliran trafik di kawasan berkenaan. Baik, kita ada topik hari ini. Topik dia ringkas saja, geng. Ringkas, seringkas, ringkasnya. Macam mana cara kamu berbaik dengan kawan yang pernah gaduh dengan kamu? Kasih kongsi dengan Syaf. Boleh hantar ke WhatsApp 019-589-5858. Dan sekejap lagi kita ada Utama 9 Pagi. Jumpa kamu orang nanti di jam yang keempat. Sandakan FM bersamamu.

Sebentar lagi Utama 9 pagi.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasta Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetMalaysia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda, bersama Rashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Fika, ketika ini di Pusasda di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di Pusasda ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat undi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Rahmat dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal ni dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak bayar-bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan Kalau pun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track. Itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Nanjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlombaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam pada itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So ya, yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia kenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil bowling padang ke akhir menjadikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus dengarkan Senagan FM yang stream kami secara langsung di RTM Click. Terima kasih semua menjadikan siaran Senagan FM sebagai teman ceria kamu hari ini. Cuaca disandakan pada ketika ini dalam keadaan mendung. Jadi apapun kepada semua, kita harapkan nanti tengah hari sama petang cerah lah bahkan. Pastinya ada ramai yang mau buat sebarang aktiviti pada sebelah tengah hari, sebelah petang nanti. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Baik, ini ada berita baik buat warga Sandakan. Sesuatu yang istimewa bakal berlangsung di Sandakan ni, di mana Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent Sandakan bakal melaksanakan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat kluster Sandakan, di mana program ini menjadi tanda penghargaan dan terima kasih kepada wira-wira darah yang sentiasa tampil membantu menyelamatkan nyawa. Setiap pendermaan amat bermakna kerana bekalan darah diperlukan untuk pesakit yang menjalani rawatan, pembedahan, kecemasan dan pelbagai keperluan perubatan. Jadi, ada bakal pelbagai aktiviti menarik penghargaan buat para penderma, juga ada pemeriksaan kesihatan, kem penderma darah dan pameran kesihatan. Dan pastinya suasana penuh kemanusiaan dan kasih sayang. Okey, hari Sabtu ini 1 Ogos 2026 bertempat di Dewan Selingan Hospital Duchess of Kent Sandakan 8 pagi hingga 2 petang. Jadi jangan lupa tandakan tarik tu dalam kalender kamu. Sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat kluster Sandakan. Setitis darah demi kemanusiaan. Layan terus Senagan FM bersama.

0: dan Abang Syah. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, dengagaikan anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih terus dengarkan Sandakan FM walau di mana jua, bersama dengan Abang Syaf di sini, dan sekarang juga kita live di Facebook dan TikTok Sandakan FM bersamamu. Okey, kita ada topik hari ini. Ha, topik dia macam mana cara kamu untuk berbaik dengan kawan kamu yang pernah gaduh dengan kamu sebelum ni. Ha, jadi kamu boleh hantar respon kamu, boleh WhatsApp 019-589-5858. Okey, kita ada respon daripada Jihad Bakar. Kalau Jihad, simple saja, datang pergi rumah dan jumpa dia. Ha, lepas tu minta maaf walaupun bukan salah Jihad. Ha, sebab tak baik juga kalau berdendam ni, bukan bawa kebahagiaan pun. Berdendam akan buat kita dihantui serba salah. Yang penting kita sudah memaafkan. Nah, itulah dia. Memaafkan itu lebih baik sebenarnya. Tapi itulah, kadang ada orang juga kalau kita sudah mengalah, dia juga tetap berkeras. Jadi kalau berlaku situasi macam gitu, kita terpaksa mengalah. Yang penting kita minta maaf walaupun bukan salah kita. Kita ni niat memperbaik saja. Yalah, kalau sudah berkawan lama tiba-tiba bergaduh gara-gara satu benda yang kecil, memang susah juga kita mau terima kan. Tapi kalau dia macam ada respon tidak mau berbaik juga, tak apalah. Yang penting kita sudah meminta maaf kan, sudah pujuk untuk berbaik. Tapi kalau orang tu tak mau, kita lupakan saja. Sebab mungkin waktu itu keadaan dia belum lagi menerima yang mana dia mau berbaik dengan kau. Mungkin dia pun masih ada perasaan amarah ataupun ada sesuatu yang dia masih lagi rasa tak puas hati dan sebagainya. Tapi percayalah, lama-kelamaan hati dia pun akan lembut juga. Okay, jadi kalau kamu sendiri, apa cerita? Macam mana cara kamu berbaik dengan kawan kamu yang pernah gaduh dengan kamu sebelum ini? Boleh juga hantar respon di laman Facebook dan juga TikTok kami di ruangan komen live. Nanti saya akan bacakan juga selepas ini. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KMF bersamamu.
2: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang family di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water saringan FM 419-589-5858.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

Evo bersama dengan geng Agai Abang Syaf gerakan solo di sini. Baik, kita punya topik hari ini. Ha, kawan kamu kan biasa kalau nak kira lah kamu rapatkan sama dia apakah kan. Tapi kalau kamu pernah bergaduh sama dia, mesti kadang kita ni akan bertegur sapa semula. Ha, terutamanya kita yang berada dalam satu tempat kerja kan. Jadi kalau kamu lah kan pernah bergaduh dengan kawan kamu sendiri, macam mana cara kamu untuk berbaik semula? Baik, kita ada si Kak Zafira. Dia bilang, kalau saya sendiri, saya akan jauhkan diri, jauhkan jarak, kawan tapi tidak seperti dulu. Ha, memaafkan dan minta maaf atas apa yang telah berlaku. Okey, yalah, kadang sesuatu yang telah berlaku tu untuk kita jernihkan semula tu memang agak sukar. Ha, terutamanya kawan yang pernah rapat dengan kita suatu ketika dahulu. Walau macam mana pun keadaan, kau rapatlah macam mana dia pun, bilang orang gembira sama-sama, nangis sama-sama. Tapi kalau ada satu perkara yang sudah membuatkan kamu bergaduh, untuk berbaik semula tu boleh. Tapi untuk rapat seperti dulu, rasanya macam sukar. Ha, itu yang dilalui sendiri oleh Kak Zafira. Dan siapa pasti ada ramai juga yang mengalami situasi macam gini kan. Baik, seterusnya kita ada Taufik. Ha, waalaikumsalam Taufik. Kalau si Taufik pula dia bilang, kalau saya langsung minta maaf, tak payah lagi mempanjang cerita dan tidak perlu lagi mau diungkit. Nah, ini yang bagus juga kan. Sebab kadang ada orang ni jenis yang kalau ada sesuatu masalah, walaupun sudah selesai, tapi kalau macam ada bergaduh kecil pun akan diungkit perkara-perkara yang lama. Buat apa lagi mau diungkit kalau benda tu sudah berlaku dan sudah diselesaikan dengan baik. Nah, tapi yalah, kadang kita faham juga, kita ni kan manusia biasa. Kadang ada sejak tidak puas hati, mengungkit pula kisah-kisah yang lalu. Jadi kalau kamu sendiri macam mana geng? Kalau kamu pernah bergaduh dengan kawan kamu kan, macam mana cara kamu untuk berbaik semula? Jadi kamu boleh hantar ke respon, boleh juga hantar ke WhatsApp kami 019-589-5858. Layan terus Tenaga FM bersamamu.

0: Yeza Evo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf gerakan solo di sini. Terima kasih kawan-kawan kita yang masih lagi setia di live Facebook dan TikTok Sanakan FM. Di Facebook sekarang ni kita ada si Jihad Bakar, kita ada Michael Angelo. Waalaikumsalam brother. Kita ada Z, kita ada siapa lagi? Kita ada kawan kita Umi, dan juga Ainul Jafar. Terima kasih semua kawan-kawan. Teruskan tap-tap screen. Okay, kamu juga boleh hantarkan respon untuk topik kita hari ini. Macam mana kamu apa ni menyelesaikan masalah ataupun kawan kamu yang pernah gaduh sama kamu, macam mana kamu memulihkan kamu punya persahabatan tu. Okay, macam mana satu lagi kawan kita, si Jaidin di Sim-Sim, dia bilang kalau aku senang saja kalau sudah berbaik tu, walaupun sudah rapat, tapi lepas tu aku tidak akan rapat lagi sama dia sebab keadaan tidak akan sama lagi macam dulu. Kebanyakannya macam gitulah kan geng. Kalau kamu sudah terjadi sesuatu, mungkin sedikit pergaduan dengan kawan kamu yang pernah rapat dengan kamu sendiri, kadang kita ni terpaksa undur untuk mengelakkan benda-benda lain terjadi lagi lah. Macam si Didi pun bagus juga. DJ Didi ni, kalau kau berkawan sama dia, kau gaduh sekejap sih sama dia tu, habis tu besok dibawanya kau makan. Okeylah geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih semua yang mengantarkan respon. Dan jangan lupa sekejap lagi 10 hingga 11 pagi kita ada Zone Music, lebih music berbanding biasa. Dan selepas itu DJ NY akan kasih kawan kamu menerusi segmen Zoom sampai pukul 3 petang nanti. Dan Didi akan bersama dengan kamu semua menerusi segmen Santai 3 petang hingga 7 malam. Terus setia bersama kami menerusi FM 90.1 dan juga terus stream kami secara langsung di RTM Klik. Terima kasih penolong jurutera Sazir Ibin, Kak Sel kita, juga Kak Sarina Harto. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara. Evo, 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Sana Kan FM bersamamu.

11 Pagi Sana Kenapa.

dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedai FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norke Yusof, DJ NY di konti Stana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Stana Kedai FM bersamamu.
1: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sana FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
2: Sanakan FM, Sanakan

0: Cahueta, que bola, que bolón, it's that little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baiklah, terus kekallah bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Terima kasih yang terus bersama kami di tempat anda kekallah di frekuensi 90.1 dan juga yang stream kami melalui RTM Klik di mana saja anda berada. Yang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Begitu juga yang sekarang ni dalam perjalanan, selamat memandu dan juga yang sedang merehatkan diri, selamat beristirahat kami ucapkan untuk anda. Dan sambil-sambil anda layan Sanakan FM, berkongsi informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya kami sediakan untuk anda bersama kami di Sanakan FM bersamamu ya. Baik, diharapkan juga anda semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan sambil-sambil itu jom kita dengarkan lagu-lagu yang terus akan disajikan untuk anda kekal di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu.
1: Ibu 6 hingga 11 pagi

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Melengkapkan hari anda dengan info.

edisi Selasa hari ini. Okey, 28 Julai 2026. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di mana pun anda berada. Anda juga boleh ikuti kami melalui penstreaman langsung. Okey, di RTM Click untuk hari ini bersama dengan saya DJ NY, dan pagi ini saya ditemani rakan teknikal Sazri Bin dan juga Salma, ya, akan menemani anda juga bersama-sama kami untuk segmen yang kedua di Zoom 11.3. Okey, nampaknya kalau cuaca kita sekitar Batu Tujuh sana kan ini nampaknya mendung-mendung sahaja, tapi kita mengharapkan, ya, apa saja program anda, aktiviti anda yang berlangsung hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Okey, dan untuk anda yang sekarang ni juga dalam perjalanan, tak kira di mana saja destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, okey, kita doakan semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan pastinya kami ingin ucapkan terima kasih kerana menjadikan Sagan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda pada waktu ini. Okey, anda boleh saksikan sekarang ini kami bersama-sama anda live di Sagan FM melalui Facebook rasmi Sagan FM Bersamamu. Anda juga boleh hantarkan, ya, komen dan juga salam-salam anda kepada kami. Nanti saya akan bacakan. Anda boleh saksikan sekarang ini live di Facebook rasmi Sagan FM Bersamamu dengan menghantarkan salam-salam anda yang akan saya bacakan seketika nanti. Okey, kita kongsikan dulu sebelum kita berhibur. Ini ada jadual kempen Derma Darah, ya. Okey, di mana untuk hari ini dilaksanakan di Karamunting bermula pukul 8.30 pagi hinggalah ke pukul 1.30 hari nanti, dan seterusnya esok hari Rabu di PJA Battalion 20 di Batu 10 juga bermula pukul 8.30 pagi hinggalah ke pukul 1.30 hari, dan seterusnya hari Khamis nanti di salah sebuah pasar besar di Sejati Walk di pentas utama juga bermula pukul 9 pagi, ya, hinggalah ke pukul 12.30 tengah hari. Okey, dan seterusnya nanti di Klinik Pakar hari Sabtu 1 Ogos dan juga 2 Ogos nanti di AADK Sandakan PPR Muhibah Batu 12, ya, 8 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Itu antara jadual kempen Derma Darah yang dilaksanakan pada minggu ini, ya, yang terdekat hari ini di Karamunting 8.30 pagi hingga 1.30 hari, dan seterusnya esok di PJA Battalion 20 Batu 10 bermula pukul 8.30 pagi hinggalah ke pukul 1.30 hari esok. Okay, jadi sama-sama kita jayakan kempen Derma Darah yang dilaksanakan oleh unit tabung darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang begitu aktif sekali menjalankan aktiviti kempen Derma Darah ini, ya, untuk kita sama-sama menjayakan dan juga seterusnya membantu mereka yang memerlukan. Baik, seketika nanti saya akan kembali bersama anda. Jangan lupa sekali lagi saksikan kami live bersama anda sekarang ini melalui Zoom 11.3 edisi Selasa 28 Julai. Okey, anda boleh hantarkan salam-salam anda kepada kami menerusi Facebook rasmi Sanakan FM Bersamamu.

0: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM3.

Okey, kembali bersama kami di Zoom 11.3 edisi Selasa hari ini 28 Julai 2026. Sedar tidak sedar, tinggal beberapa hari saja lagi kita berada di bulan Julai. Dan bulan depan, lebih kurang 2-3 hari saja lagi kita akan berada di bulan kebangsaan, ya, bulan Ogos. Dan pastinya kita ingin kongsikan bersama dengan anda di mana tema yang dipilih untuk tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati, yang dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2026, yang mencerminkan aspirasi membina negara yang maju, inklusif dan harmoni demi kesejahteraan seluruh rakyat. Ya, bulan depan, lebih kurang 2-3 hari saja lagi, kita akan menyambut bulan kebangsaan negara kita yang tercinta, Malaysia. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang bersama dengan kita hari ini, bukan saja di Facebook Sanakan FM, tetapi juga bersama dengan kami melalui TikTok Sanakan FM bersama mu, ya. Okey, rakan-rakan kita di FB ada Jia Bakar, assalamualaikum DJ NY, selamat bertugas. Salam buat abang sulung yang bekerja di KL, hati-hati. Buat adiknya Yen Suraya, Salina Daus, Pikra, selamat pagi, apa khabar? Semoga sihat selalu. Dan juga bagi JNY, selamat bertugas, jangan lupa makan tengah hari, Sanakan FM terbaik, kata dia. Terima kasih Jihad Bakar. Rosdi, Jimmy juga assalamualaikum, DJ bertugas, terima kasih Rosdi, Jimmy dan seterusnya. Emma juga layan Sanakan FM bersama, terima kasih Emma. Okey, rakan-rakan kita di TikTok pula ada Soya, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih Soya. Terima kasih Adam Syafiq, selamat bertugas Sanakan FM, terima kasih Adam Syafiq. Zafira pastinya bersama dengan kita untuk pagi ini, waalaikumsalam Zafira, selamat pagi layan Sanakan FM bersamamu. Okey, anda boleh saksikan kami live bersama anda, bukan saja di Facebook tetapi juga di TikTok Sanakan FM. Anda boleh hantarkan salam-salam dan juga respon anda kepada kami, ya. Saya bersama anda untuk jam yang pertama di Zoom 11.3 untuk edisi 28 Julai hari ini. Okey, mungkin ada yang menyambut hari lahir juga hari ini. Kita ucapkan sama hari lahir. Hari lahir. Okey, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, semoga kebahagiaan, kesejahteraan akan terus mengiringi perjalanan hidup kita, insyaAllah, ya. Dan kita doa yang baik-baik. Semoga azam impian kita juga untuk tahun 2026 ini, okey, dapat dicapai, dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Okey, Kak Jun, waalaikumsalam Kak Jun. Terima kasih juga bersama dengan kami pagi ini di TikTok Sanakan FM. Ada Abang Aiskrim juga, terima kasih. Juga layan Sanakan FM bersama, boleh terus hantarkan, ya, respon-respon anda kepada kami, salam-salam anda di TikTok dan juga melalui Facebook Sanakan FM. Okey, untuk live di FB, nampaknya sampai di sini saya bersama anda kerana saya bersama dengan anda sejak tadi lagi. Okey, dan untuk live TikTok, saya akan bersama anda terus seketika nanti. Okey, jadi terus hantarkan komen-komen anda kepada kami, seketika nanti akan saya bacakan, ya. Okey, dan terima kasih yang bersama kami di FB, dan juga terima kasih untuk rakan-rakan teknikal yang bersama dengan saya pada hari ini, bersama dengan Salma, Serena Harto, Saziri Ibin, Simon Burhan. Terima kasih untuk anda semua. Dan juga jangan lupa sebelah petang nanti, berusi Santai 37, kita ada rancangan lawan lagu untuk petang ini. InsyaAllah akan bersama dengan rakan setugas DJ Didi. Okey, nantikan lawan lagu yang akan bersama anda pukul 5.20 petang nanti, dan teruskan kesedihan anda sehingga ke pukul 7 malam, ya. Kekallah di Sanakan FM bersama Monti. Itu dari saya, DJ NY, mesti live FB. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Sanakan FM.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okey, sudah berada di jam yang kedua Zoom 11.3.12 tengah hari. Terima kasih Michelangelo, terima kasih Joe, Layan Sakan FM bersamamu. Dan kita dengarkan lagu daripada Stacey, Kisah Dongeng.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, berbuat ihsan atau berbuat baik adalah satu adab terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, seperti menerima kebaikan dan memberi kebaikan atau ihsan kepada mereka. Sidang pendengar yang mulia, tahukah mereka yang bersifat ihsan termasuk di kalangan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, artinya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, dan pasti mereka yang berbuat baik itu dibalas dengan kebaikan. Maka jangan pernah menghalang diri kita daripada melakukan ihsan atau kebaikan, kerana yang sebenar membalas dan sebaik-baik balasan daripada kebaikan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga? Surah Ar-Rahman ayat 60. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mendorong agar kita berbuat ihsan, dengan erti kata kita yang mulakan untuk berbuat ihsan kepada orang lain, walaupun kita juga perlu kepada menerima ihsan daripada orang lain, bukan dengan mengharapkannya, tetapi jika diberi ihsan atau kebaikan, maka adabnya kita menerima kebaikannya atau ihsannya. Dan mereka yang menolak kebaikan orang lain, takut-takut mereka termasuk di kalangan orang-orang yang sombong. Sebagai contoh, kita belanja orang makan nasi biryani, di lain hari pula orang yang sama juga dan dia memperlawah untuk kita makan bakso, dan kita pun kata, tak apalah, saya masih kenyang. Walhal, bukan sebab kenyang, tetapi sebab dia ingat dulu aku belanja dia biryani, dibalas dia pula makan bakso sahaja. Sikap seperti ini bukan adab yang baik dan mungkin akan membuat seseorang itu kecil hati. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan diri kita dengan ihsan dan akhlak budi pekerti yang mulia, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang baik tetaplah dibalas dengan kebaikan. Wallahu a'lam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
1: Ibu 6 hingga 11 pagi

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Sanakan FM. Bersamamu.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan Hari Undi Awal Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hari itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. KM Syed Saifuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat pengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir telah diberi kemudahan untuk menyemat nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syahril dari Sekolah Kebangsaan Syed Saifuddin Gemas, terus bersama Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuhaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasaraya Pangkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Sri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Sri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pangkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, dongeh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan Bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Seri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Dato' Seri Anwar dilaporkan berkata Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzalizam Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Muhzani Mahathir berkata yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun meskipun kali terakhir Sepang menjadi host F1 adalah pada 2017. Kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosdi dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahri memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

asas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: check it when I go along instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1.

0: Baik, terus kekal bersama dengan saya DJ NY di Sanakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan bersama di mana Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent Sandakan ya, melaksanakan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat kluster Sandakan, di mana program ini menjadi tanda penghargaan dan juga terima kasih kepada wira-wira darah yang sentiasa tampil dalam membantu menyelamatkan nyawa. Dan setiap pendermaan amat bermakna kerana bekalan darah diperlukan untuk pesakit yang menjalani rawatan, pembedahan, kecemasan maupun pelbagai keperluan perubatan ya. Terus diadakan juga pelbagai aktiviti menarik, penghargaan buat para penderma, pemeriksaan kesihatan, kempen derma darah dan juga pameran kesihatan ya. Di mana program ini akan dilaksanakan ya pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 bertempat di Dewan Selingan Hospital Duchess of Kent Sandakan, bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 2 petang.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang luar jauh di sana. Anda berikan kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita
4: betul-betul terbaiklah kami sebab tidak pernah buat foto saya.
3: Betul.
0: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Sakan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
6: Okey, dan antar saja ke talent water Sakan FM Foto 79 5 8 5 8 5 8. Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
2: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Baik, sebentar lagi anda akan diburkan melalui lagu-lagu Zone Hits. Dan selepas itu, rakan setugas saya DJ Didi akan menemani anda melalui Santai 37. Terima kasih untuk anda semua. Terima kasih rakan teknikal Sazuri Ibin. Bersama kami, Sanakan FM bersama.

Hits di Sanda Karim FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti, 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda. Zone Hits di Santakan FM. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. 2

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda semua yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan saya Didi di sini akan terus temani anda hingga pukul 7 malam nanti dalam segmen santai 3 petang hingga 7 malam bersama menerusi edisi Selasa 28 Julai 2026 bersama dengan 13 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih untuk Kak Nur yang telah pun bersama-sama dengan anda menerusi berita Sanakan FM 3 petang tadi, dan juga di JNY menerusi Zoom 11.3. Dan untuk itu kita nak teruskan hiburan seketika. Kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan anda yang ada terhantarkan menerusi WhatsApp nanti, dan juga info-info semasa akan terus dikongsi bersama dengan anda untuk petang Selasa ini. Ini dia Girls Like You, Maroon 5, Cardi B. Anda sedang mendengar Sanakan FM bersamamu.

ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Terima kasih yang baru mendengarkan siaran Santakan FM bersama Mo Didi, bersama dengan anda untuk petang ini hingga lagi pukul 7 malam nanti, sama ada yang mendengarkan menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstreaman langsung di RTM Klik. Terima kasih kepada 10.3 juta pemuat turun aplikasi RTM Klik. Ini bukan sekadar nombor tetapi bukti kepercayaan anda terhadap RTM Klik. Terima kasih kerana terus bersama-sama kami, ya. Boleh dengar di mana jua dengan audio yang lebih berkualiti pada bila-bila masa, dan yang paling penting, aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Kalau tadi kita berhibur bersama Baby Shima, pura-pura bujang, apa lagi yang kita selalu lakukan pura-pura, ya? Okey, lain dulu lagi bersama dengan Mahin, pura-pura lupa. Salahkan FM, santai.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi reformasi pendidikan awal iaitu membawa pembaharuan penting melalui pengenalan pendaftaran secara sukarela untuk kemasukan ke tahun 1.
1: Yang terbaik music just feels so good. Sasa Sanda FM tetap bersamamu.

Itu dia hiburan bersama dengan Hal Husaini dan juga Nadira. Pelukan. Ada apa dengan pelukan? Pelukan ialah satu bentuk komunikasi tanpa kata-kata yang mampu menyampaikan kasih sayang, sokongan, keselamatan dan juga ketenangan. Walaupun nampak sederhana, pelukan mampu memberikan kesan yang sangat-sangat mendalam terhadap emosi dan juga hubungan sesama manusia. Antara kuasa pelukan ni memberikan rasa tenang, menguatkan hubungan, memberi sokongan tanpa kata-kata, meningkatkan kesejahteraan emosi. Ya, macam saya, kalau saya sendirilah kan, kadang-kadang kalau terlalu banyak pekerjaan, kadang-kadang rasa macam penat tu, cara saya menghilangkan penat, cara saya menghilangkan rasa sedih tu, saya akan peluk siapa lagi kalau bukan mak lah ya. Saya akan peluk erat-erat, saya akan rasa macam wah, semua yang terasa beban tu macam hilang sekejap ya. Alhamdulillah. Jadi jika ada pasangan anda ya, ada adik-beradik ke, mak bapak di rumah, ataupun sesiapa yang anda rasa layak untuk mendapat pelukan anda dan untuk tempat anda menyandar, untuk anda menagih kasih itu, peluklah mereka untuk rasakannya kembali, energi positif itu, rasakan ketenangan itu kembali bersama dengan anda. Itu dia. Dan jom kita lain lagi lagu ini dia bersama Kai Bahar juga Ain Abdul, Nafas Cinta. Salahkan FM bersamamu.

0: Baik, waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azal akan berkumandang pada pukul 3.38 minit petang. Seterusnya kita bawakan untuk anda Laman Nurani. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allah.

0: Ruang Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, berbuat ihsan atau berbuat baik adalah satu adab terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain, seperti menerima kebaikan dan memberi kebaikan atau ihsan kepada mereka. Sidang pendengar yang mulia, tahukah mereka yang bersifat ihsan termasuk di kalangan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, artinya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, dan pasti mereka yang berbuat baik itu dibalas dengan kebaikan. Maka jangan pernah menghalang diri kita daripada melakukan ihsan atau kebaikan, kerana yang sebenar membalas dan sebaik-baik balasan daripada kebaikan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga? Surah Ar-Rahman ayat 60. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mendorong agar kita berbuat ihsan, dengan erti kata kita yang mulakan untuk berbuat ihsan kepada orang lain, walaupun kita juga perlu kepada menerima ihsan daripada orang lain, bukan dengan mengharapkannya, tetapi jika diberi ihsan atau kebaikan, maka adabnya kita menerima kebaikannya atau ihsannya. Dan mereka yang menolak kebaikan orang lain, takut-takut mereka termasuk di kalangan orang-orang yang sombong. Sebagai contoh, kita belanja orang makan nasi biryani, di lain hari pula orang yang sama juga dan dia memperlawah untuk kita makan bakso, dan kita pun kata, tak apalah, saya masih kenyang. Walhal, bukan sebab kenyang, tetapi sebab dia ingat dulu aku belanja dia biryani, dibalasnya pula makan bakso sahaja. Sikap seperti ini bukan adab yang baik dan mungkin akan membuat seseorang itu kecil hati. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan diri kita dengan ihsan dan akhlak budi pekerti yang mulia. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang baik tetaplah dibalas dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

sedang mendengar Sandakan FM bersamamu, bersama kuasa muzik yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

bersama dengan Nadif Basalama, bergema sampai selamanya. Nikmati sementara yang ada, jangan sudah tiada baru. Kita nak cari orang tu kan. Apapun, sebentar lagi 4 petang saya akan terus bersama-sama dengan anda menerusi live Facebook dan juga TikTok Salakan FM. Jangan lupa pukul 5.20 petang ni kita ada apa? Lawan lagu. Nak tahu apakah lagu-lagu yang telah pun disediakan untuk anda, untuk kita mendengarkan mata satu lagu yang akan memenangi pusingan pertama, kedua dan juga ketiga. Nantikan siarannya 5.20 minit petang. Ini dia lagu bersama dengan Ella dan juga Syah, Ku Merindu, Salakan FM bersamamu.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Standby, hover
2: Muat turun aplikasi Sandakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Sandakan FM bersamamu.
3: Ya, Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia bagi tahun 2026. Didi masih bersama-sama dengan anda jam yang kedua ketika ini. Saya terus bawakan untuk anda live streaming kita menerusi siaran di Facebook dan juga penerima langsung RTM Klik dan bersama rakan-rakan saya di TikTok Sandakan FM. Kita ada Naim Talib, selamat petang Naim. Ada Diva, hello Didi, nyanyi sikit dulu, janganlah nanti tutup radio pula. Ana Sampi dari Filipina, dia mendengar jauh dari negara jiran kita, terima kasih. Candy Tebi, salam petang. Salam petang, Diva dah masuk dah ni. Zin, terima kasih. Zin Art Craft. Lagi kita ada rakan kita Siwan Lama, DJ Wan Jui dari Tawau, Apple Hijau, terima kasih. Dr. Cinta, terima kasih. Reeds, Ana, terima kasih. Rosa, terima kasih Bunda. Lagi kawan-kawan kita untuk petang ni, Miss Lonely. Kalau Lonely jangan lupa dengar 90.1 ataupun semua stesen radio RTM yang anda boleh dengar jauh pada bila-bila masa di mana jual betul-betul percuma menerusi RTM Klik. Terima kasih untuk masyarakat di Malaysia yang telah pun memuat turun aplikasi RTM Klik, ya, 10.5 juta. Wow, satu angka yang sangat-sangat besar. Ini bukan calang-calang, bukan sembarang ni kan. Terima kasih atas kepercayaan anda. Anda boleh tonton, boleh dengar siaran RTM TV Radio di mana jual pada bila-bila masa. Merlin, terima kasih juga. Dan kita nak informkan dan bawakan juga untuk pendengar-pendengar kita untuk petang ni, tahniah kepada anda yang telah pun menyertai ujian bakat Bintang Kecil dan juga Bintang Piramli bagi tahun ini, di mana penyertaan untuk secara dalam talian telah pun ditutup pada minggu lepas lagi. Jadi anda kena bersiap sedia pula untuk penyertaan secara bersemuka, yang mana anda boleh terus datang ke ujian bakat terbuka di RTM Sabah, Kota Kinabalu pada 30 dan 31 Julai ini. Semoga adalah wakil dari daerah kita kan. Tapi di mana-mana pun, yang penting wakil dari Sabah tu adalah sangkut, ya. Jika anda berjaya, kita pun tumpang gembira. Baik, dan kita nak teruskan lebih bulan. Lepas tu, Didi kembali bersama dengan anda untuk jam yang kedua petang ini. Jonathan Steele juga Ultimate, ini dia Apa Macam. Lain terus Sandakan FM, santai 3 petang hingga 7 malam.

Eh, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan 90.1 Salakan FM bersama Mubailah. Diri nak kongsi untuk anda jadual bagi kempen derma darah. Kalau hari ini mereka telah pun selesai berada di salah sebuah tempat Karamunting, kampung Karamunting, ya. Dan esok kempen derma darah pula akan berlangsung di PJA Battalion 20 Batu 10 Sandakan pada pukul 8.30 pagi hingga 1.30 minit tengah hari. Satu penderma, satu harapan, satu beg darah, peluang untuk menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan, ya. Secara tidak langsung, kita tidak sedar, kita sudah bersedekah, kan? Kita dah mampu sedekah daripada wang ringgit, apa sajalah yang kita mampu sedekahkan, ya. Darah kita pun, kan? Pahala pun mengalir di situ, menyelamatkan nyawa yang memerlukan. Terima kasih yang masih lagi terus ceria dan terus mendengarkan Sandakan FM 90.1. Kita sapa lagi rakan kita di Facebook Sandakan FM, Datuk Tambuyong Datuk Abdullah. Apa khabar, Tam? Sihat ke, Tam? Juga ada Koyok Man, sabatan diri, santai-santai dulu, ya. Santai dulu, kawan. Lagi kita ada Jet Bakar, sahabat tugas. Terima kasih, Jihad. Saya doakan semoga anda yang berurusan di luar sana hari ini, esok dan seterusnya dipermudahkan urusan anda dan lancar semuanya. Ingat, sebelum keluar rumah, langkah kanan tu, ya, doa banyak-banyak. Kalau ada mak tu, mak doakan semoga lancar, kan. Lepas tu bacalah doa apapun ikut kepercayaan agama masing-masing, okay. Dan kita dah sapa lagi rakan kita di TikTok untuk petang ni, masih bersama kita Siti Nazaria Bulati. Hai diri, selamat petang. Selamat petang juga Joe Rimba dari Batu 7, Muhammad Zulkarnain, pertama kali join sertai kita punya live TikTok ni. Terima kasih Muhammad Zulkarnain. Mal Hogan, maaf di sekejap saja ni, tengah urus jenazah. Semoga dipermudahkan Abang Mal, ya. Marlin, boleh jadi penyanyi sudah ni, DJ belanya. Lambat lagi. Mantaplah, terima kasih. I don't believe. Juita, terima kasih yang bersama-sama kami yang sudah memandu. Saya doakan semoga anda sampai dengan selamat ke destinasi yang anda tujui. Jaga jarak, kan. Kadang-kadang perkara-perkara yang kita anggap sebagai ringan ni, ya, pada remeh ni, itu yang boleh membahayakan keselamatan kita. Ingat, jalan raya itu ada lagi orang lain, nyawa lain yang turut sama menggunakan jalan raya itu. Jadi jangan pentingkan diri sendiri, jaga keselamatan anda dan ingatlah orang yang tersayang. Jom kita layani lagu April, Alvin dan juga Ricardo. Ini dia, Bolehkah Begitu? Kasih boleh saja, kawan. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

0: lagu bersama dengan Rai Ma'ruf Usang. Semoga terhibur untuk anda. Nak dengar banyak lagu-lagu retro untuk petang ni, jangan lupa 4:30 petang hingga pukul 7 malam. Kita sajikan anda untuk lagu-lagu Malar Segar, lagu-lagu retro di Sandakan FM bersamamu. Baik, dan selamat petang untuk Zelda Rose yang berada di Perak. Tahukah Kak Zelda Rose, DJ Asnita sekarang ni berada di Perak, terpilih kursus. Okay Syam, terima kasih Syam. Besok tengok DJ-DJ ber-DJ. Dan sebentar lagi 4:30 kita terus bagi untuk anda berita dari Sabah FM. Kawan-kawan saya di Facebook juga, terima kasih Merlin Lin Mangguna, salam untuk seluruh warga Sandakan. Terima kasih Muhammad Ashraf Abdullah, lagu Bintang. InsyaAllah kita lain lagu tu. Lagi kita ada Kak Rosda, terima kasih Kak Rosda bersama-sama kita. Kawan-kawan di TikTok juga, terima kasih. Kita dengarkan seketika berita dari Sabah FM. Selepas itu kita kembali untuk anda jamnya seterusnya, hiburan lagu-lagu Malar Segar, santai kenangan. Mew Fly Temberang, Sandakan FM bersamamu.
1: Tak payah, tak payah nak temu.

0: Magisma. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Projek naik taraf Jalan Lokawi kurangkan kesesakan di Papar. Teknologi pemacu pertumbuhan ekonomi Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Projek naik taraf Jalan Lokawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut bernilai RM70.6 juta dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas. Selain meningkatkan keselamatan pengguna di koridor Lokawi Pengalat Papar yang semakin pesat membangun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, projek itu bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur jalan raya di Sabah. Koridor Lokawi, Pengalat, Papar kini menjadi antara kawasan berkembang pesat dengan pertambahan kawasan perumahan, premis kerajaan, sekolah dan produk pelancongan.
1: Sebagai kerajaan negeri, kita sedaya upaya merancang dan bekerja keras untuk membawa pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyat negeri ini. Inilah komitmen kita selepas kita mengambil alih tampuk pemerintahan pada tahun 2020.
0: Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Pecah Tanah projek berkenaan di Kinarut Papar. Sementara itu, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi memaklumkan projek naik taraf Jalan Lokawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut Papar kini memasuki fasa pembinaan dan dijangka siap dalam tempoh 24 bulan. Projek itu melibatkan penaik tarafan jalan dua lorong kepada empat lorong sepanjang 1.5 kilometer. Termasuk pembinaan jejantas pejalan kaki, hentian bas, lampu isyarat dan sistem perparitan. Pelaksanaan projek akan dipantau rapi agar siap mengikut tempoh ditetapkan.
2: Projek kos keseluruhannya 70 juta. Jadi projek untuk kos pembinaan 48 juta. 17 juta untuk pengambilan tanah dan bayaran papasan premis-premis yang di sepanjang jalan. Dan 9.6 juta untuk kerja kos pengalihan utiliti.
0: Datuk Seri Alexander Nantalingi. Loji Rawatan Air LRA Kogopon dan Loji Pengambilan Air Mentah Kabang dijangka beroperasi akhir tahun ini sekaligus membantu menyelesaikan masalah bekalan air di Papar, Putatan dan Kimanis. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, projek LRA Kogopon bernilai RM365.9 juta berkapasiti 80 juta liter sehari dan dijangka beroperasi pada November. Manakala loji pengambilan air mentah Kabang dijangka beroperasi pada Ogos. Ketika ini, projek bernilai RM365.9 juta itu mencapai 90% siap dan akan meningkatkan kapasiti bekalan daripada 9 kepada 30 juta liter sehari. Selain berupaya mengurangkan masalah kemasinan air di Sungai Papar. Datuk Haji Ji menyatakan demikian selepas menghadiri taklimat kedua-dua projek berkenaan di Papar. Teknologi perlu dimanfaatkan sebagai pemudah cara pembangunan bagi mengatasi cabaran jarak dan keluasan geografi Sabah sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal berkata, perusahaan kecil dan sederhana, PKS tempatan juga, perlu menggunapakai teknologi demi meningkatkan produktiviti serta daya saing. Ia bertepatan potensi Sabah dalam sektor pertanian, pelancongan dan tenaga yang boleh dipacu menerusi penggunaan teknologi.
3: Usaha yang saya rasa diusahakan oleh sedia bersama MTDC yang memperkasakan lagi apa yang sedang kerajaan negeri lakukan demi untuk kita explore mana resources yang kita boleh perkembangkan, kita kembangkan supaya dapat membantu peningkatan ekonomi secara menyeluruh.
0: Datuk Dr. Muhammad Yusof ditemui selepas program Road to Growth R2G 2026 Sabah di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi memastikan pengiktirafan program pengajian graduan Malaysia di luar negara berjalan lancar, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memperkukuh penyelarasan strategik dan pemantauan bersama badan profesional tempatan serta luar negara. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, langkah itu termasuk

0: Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM. Ada yang sudah bertemu dengan jam kesesakan lalu lintas, harap bertenang. Bersabar semuanya, kita layan lagu-lagu malar segar untuk petang ni, okay? Dan sebentar tadi kita telah disajikan dengan lagu nyanyian daripada Dato' DJ Dev dan juga lagu Uji Rashid, ya, menerusi lagu Rintihan Rasa. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1976. Semoga terhibur untuk anda semua. Dengar lagu tu rasa macam tenang, kan? Kita rasa macam kalau ada angin tu bertiup, kita berada di kawasan padang, kita bertiup angin tu ke kanan, kita pun ke kanan. Kalau ke kiri, kita pun ke kiri. Betul-betul tenang ya lagu tu, kan? Okay, dan ini masih bersama-sama dengan anda yang dalam perjalanan dari tempat kerja menuju pulang. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Dan saya terus temani anda hingga ke pukul 7 malam nanti, menerusi siaran santai hingga ke pukul 7 malam. Dan juga di penerima langsung RTM Klik yang bekerja untuk siap petang dan juga malam nanti. Selamat bertugas, Iman. Waalaikumsalam, Iman. Selamat petang dari Sarkana FM. Terima kasih, Iman. Dan kawan kita masih lagi bersama dengan Didi di TikTok. Kita ada Joy. Apa khabar, Joy? Charles Arellas Lysing. Kita ada artis di sini ni, kan? Kak Zafira luncur 100K. Muhammad Khairi, lagu Dino Faiza. Boleh play ke DJ? Boleh saja. Cuma kita ikut masa lah, ya. Banyak turn kawan-kawan kita yang sudah pun minta diputarkan lagu-lagu mereka. Kita ada Putih, Nur Liza, lagu lama memang best-best. Betul tu Nur Liza, Azlina. Juga ada Mak Wat, Amrudin, Maxwell. Assalamualaikum Bang Didi. Waalaikumsalam Fina, santai petang. Terima kasih 831,000 mata yang memandang. Wow, balas. Dan sebentar lagi Utama 5 petang terus kita bawakan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan lagu seterusnya ini. Permintaan daripada rakan kita Syaf dari Kota Kinabalu. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1979, nyanyian daripada Miki Matsubara. Kita terbang sekejap ke Jepun bersama dengan lagu ini, Stay With Me. Anda sudah mendengar bersama dengan FM, lagu retro terbaik bersama kami, Santai Kenangan.

0: Negeri 9, Pusat Undi Awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di campsite Sirajuddin Gemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi Dasanan Kenal Azmi Syamal Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini, membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Aziz Syarif di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pekanan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zahira Zamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian, dan setakat pukul 4 petang lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahira Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Ashikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Shikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Ashikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeng Undi.
4: Baik, terima kasih Shikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak dua saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Don N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini, bagi Don N12 Temiang, seramai 979 anggota polis diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Don N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Don N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undi anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.96 juta ringgit. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini disasarkan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer paip kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Mulder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan sejak seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuhtamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shahriman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Metro. This is your radio. Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu. Salamkan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. 5.20 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Salamkan FM di tempat anda. Jam yang ketiga, saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam ini hingga ke pukul 7 malam nanti, insyaAllah. Terima kasih yang masih lagi terus layan Salamkan FM, teman setia anda, juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Itu dia tema untuk sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia kita untuk tahun 2026. Dan sudah tiba masanya kita bawakan untuk anda segmen untuk petang ini, Lawan Lagu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Salamkan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Salamkan FM bersamamu.
0: Yes, Salamkan FM bersamamu. Dan saya nak ucapkan terima kasih untuk anda yang menantikan siaran Lawan Lagu untuk petang ni, yang nak undi lagu-lagu kegemaran anda kan. Tiba-tiba dengar, ho, ini lagu idol, ini lagu mengingatkan kembali ya kenangan anda zaman-zaman sekolah dulu. Jadi yang nak undi lagu-lagu tersebut, anda boleh telefon Didi menerusi WhatsApp Salamkan FM. WhatsApp lah pula ya, talian konti Salamkan FM 01-089-668-568. Saya ulangi, 089-668-568 dan juga 089-671-1855. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita dengar lagu untuk pusingan yang pertama. Kita ada sediakan dua buah lagu untuk petang ni. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu lagu-lagu petang ni, lagu-lagu ciptaan komposer Dato' M. Nasir ya. Kalau minggu lepas kita dengarkan lagu-lagu ciptaan Eddie Hamid, Sari Amri ya, LY Baiduri. Kali ini pula lagu-lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Bila anda dengar, baru anda tahu, oh, lagu ni Dato' M. Nasir cipta pula. Jadi kita dengarkan pusingan yang pertama, lagu ini.

0: baru 10 lagu tu kan, kita punya talent ni sudah berklip-klip. Jadi tanpa melengahkan masa, ayolah kita dengarkan pemanggil kita yang pertama. Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Ya, siapa di talian?
1: Cik Kamal.
0: Cik Kamal, apa khabar?
1: Baik, sihat.
0: Alhamdulillah. Buat panggil dari mana ni?
1: Dalam perjalanan, tapi satu musim jalan lah.
0: Alhamdulillah. Jadi Cik Kamal, peminat Sri Kandi Cintaku ke atau Tiara ni?
1: Tiara lah.
0: Tiara. Ada ditujukan khas untuk siapa ke lagu ni?
1: Tidak ada lah, untuk suka-suka pilih.
0: Oh, suka-suka aja lah ya. Okey, terima kasih Cik Kamal. Assalamualaikum. Satu untuk Tiara. Kita terus terima pemanggilan seterusnya lagi. Selamat petang.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, siapa di sana?
2: Kudus, Pulau Kinungan.
0: Kudus, dari Kinungan. Macam mana cuaca di sana?
2: Ada hujan-hujan juga.
0: Hujan-hujan juga. Hati-hati kalau naik bot tu ya. Jadi Bloodshed kah atau Chris ni?
2: Tiara.
0: Tiara yang kedua. Terima kasih. Untuk Tiara dan belum apa-apa.

peminat-peminat Wings, sabar, bertenang bro ya. Dan itu lagu yang pertama untuk pusingan yang kedua. Baiklah, untuk anda yang nak sertai kita dalam segmen lawan lagu, ini talian Konti Senakan FM 089-668-568 dan juga 671-1185. Pelan-pelan saya sebut supaya sempat anda ni kan, bukan phone, lepas tu salin, lepas tu telefon kita ya. Dan itu lagu pertama tadi bersama dengan Wings dengan lagunya Sejati. Untuk pusingan yang kedua, dan untuk pusingan kedua ini, lagu Sejati ini ditentang oleh lagu

0: Sebentar lagi bersama dengan lagu ini. Apapun kita terima dulu pemanggil. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Iya, siapa di sana?
1: Nazrin dari Batu Tujuh.
0: Nazrin di Batu Tujuh. Habis kerja sudah Nazrin? Habis
1: ya,
0: sudah, alhamdulillah. Bantu. Jadi Naz, sejakah? Sejati kah? Fantasia bulan madu ni?
1: Sejati.
0: Sejati. Satu untuk sejati. Mantap. Bagi Naz, terima kasih. Selamat. Itu dia. Bagaimana pula dengan pemanggil yang seterusnya? Hello, selamat petang.
2: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ini Imran.
0: Imran Ajmain?
2: Bukan.
0: Imran dari mana, Imran?
2: Dari Bandar Lela.
0: Bandar Lela. Imran, sejati ke Fantasia Bulan Madu ni?
2: Fantasia Bulan Madu.
0: Fantasia Bulan Madu untuk Imran. Terima kasih, Imran.
2: Selamat.
0: Salam. Satu seri, satu sama kita bilang sini kan. Baiklah, sekali lagi kita punya talian konti 0896685568. Senang ingat kan, 6685568 ataupun 671185. Alhamdulillah telefon dah dapat. Jangan heran ya, sekarang telefonnya berdering dari tadi ni. Saya belum angkat ni ya. Talian berpusu-pusu masuk. Okey, jom kita teruskan dengan panggilan ini pula. Selamat petang. Siapa di sana? Hello. Halo. Halo. Halo, selamat petang. Telefon lagi semula. Ini kali kerana terlampau sesak tu kan, sampai dua-dua anda dapat bah. Hello, selamat petang. Ya, siapa di sana? Hello. Hello. Hello. It's me. Kita cuba satu lagi. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang.
0: Hello. Hello, siapa di sana?
3: Encik Kamal di atas
0: tadi. Okey. Ini kali mana satu ni, bang? Sejati ke fantasi? Sejati. Mantap lah. Okey, bang. Terima kasih. Mantap. Okey, bang. Terima kasih. Bayangkan ya, talian kita petang ni hangat di pasaran. Selamat petang. Halo. Line 2 ni dia nak berapa ni pula kan? Cuba line 1 pula. Selamat petang. Halo. Siapa talian? Selamat petang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patarai tembus. Susah mau tembus, ha? Lah, masa kau mendail? Jadi mana satu di Petarai? Sejati kah? Atau Fantasia Bulan Madu kah?
4: Sejati.
0: Oh, peminat Wings pula ni, ha? Okey, terima kasih Petarai. Oleh kerana panggilan kita sangat-sangat hangat ni, saya buka lagi dua pemanggil untuk lagu Wings ataupun Search. Maksudnya kita ada 5 undian lah siapa yang menang ya. Baiklah, selamat petang. Halo.
4: Halo.
0: Halo, siapa tu?
4: Ya, ini Abdullah.
0: Abdullah dari mana, Abdullah?
4: Dari Sim-Sim.
0: Dari Sim-Sim. Mantap. Sim-Sim, kawanku. Sim-Sim, mari. Abdullah, mana satu ni? Sejati ke Fantasia Bulan Madu?
4: Fantasia Bulan Madu.
0: Fantasia Bulan Madu untuk Abdullah. Ini dia. Terima kasih, bro.
4: Okey, bye-bye DJ.
0: Bye-bye. 2 untuk Fantasia Bulan Madu, 3 untuk Wings. Saya terima lagi. Hello, selamat petang. Hello. Kita ada masalah line 2 ni ya. Selamat petang. Siapa di sana? Nah, kamu cubalah talian 1671185. Selamat petang.
5: Petang.
0: Siapa di sana?
5: Syarifah lagi.
0: Ya, ini kali-kali aku mana satu ni. Sejati kah Fantasia Bulan Madu?
5: Wing sejati.
0: Oh, ya, terima kasih. Okay, 4 untuk sejati. Adakah ini penentu untuk kita dengarkan lagu daripada Sejati? Hello, selamat petang.
6: Hello.
0: Ya. Waalaikumsalam. Siapakah di sana?
6: Katakan dulu.

0: apa aku tak dapat teka tau bang.
1: Bang Sapar. Bang Sapar sambil kerja ga?
2: Satar Bang Satar.
1: Iya Bang Satar sambil kerja.
2: Mau balik sudah ini.
1: Ah, jati bang ah. Oke bang, jadi yang mana satu ni? Sejati kah atau saya belum madu ni?
2: Atau saya belum madu.
1: Mantap lah Bang Satar. Okay. Ya bang, hati-hati pulang ya. Assalamualaikum.
2: Okay. Terima kasih. Selamat malam. Betul lah.
1: 4 untuk Wings, 3 untuk Search. Kita cuba pemanggil ni. Hello, selamat petang.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Rafi.
1: Rafi, Alhamdulillah Rafi. Dalam perjalanan ke tu Rafi? Semoga selamat sampai ya. Rafi, nak kongsi lah pula. Jadi mana satu pilihan lagu pusingan kedua ni? Sejati ataupun Fantasia Bulan Madu?
3: Bulan Madu.
1: Fantasia Bulan Madu.
3: Iya.
1: Wow. Okey. Terima kasih Rafi. Assalamualaikum. Nah, 4 sama, seri lagi kita dapat. Dan pemanggil terakhir ni adalah penentu untuk lagu mana yang kita dengarkan petang ini ya. Hello, selamat petang.
4: Hello.
1: Hello, siapa di sana?
4: Muhammad.
1: Muhammad, dari mana Muhammad?
4: Taman Mawar.
1: Taman Mawar. Jadi Muhammad, sejati kah Fantasia Bulan Madu ni?
4: Sejati.
1: Sejati. Terima kasih, Muhammad. Baik. Haruslah pemenangnya. Saya pun macam nasib dua-dua syok kan. Mana-mana yang menang pun kita layan je lah ya. Baiklah, apapun, terima kasih kawan-kawan yang buat panggilan untuk petang ni. Pusingan kedua lagu di antara Wings Sejati dan juga Fantasia Bulan Madu bersama dengan kumpulan Search. Dua-dua lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir. Jom kita dengarkan lagu juara untuk pusingan yang kedua. Lawan lagu Serangan FM bersamamu.
5: Juara pusingan yang kedua, lawan lagu.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan kami untuk petang ini. Sampai ke penghujung segmen lawan lagu, di mana kita akan dengarkan sebentar lagi lagu-lagu untuk pusingan yang ketiga ya. Terima kasih kawan-kawan yang masih bersama dengan Didi di TikTok Sanakan FM. Jangan lupa terus follow kami menerusi medsos Sanakan FM di Facebook dan juga menerusi Instagram Sanakan FM ya. Ya, insyaAllah kami akan terus kongsikan bersama dengan anda info-info yang sahih melalui siaran RTM Klik dan juga frekuensi 90.1. Sekali lagi, untuk anda yang ingin menyertai ujian bakat bintang kecil, anak-anak anda dan juga bintang piramli secara bersemuka, ujian bakat diadakan di RTM Kota Kinabalu ya, pada 30 dan 31 Julai ini. Untuk melanjut, boleh terus masuk ke Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah ataupun Sanakan FM. Ada juga kami kongsi di sana maklumat berkenaan ujian bakat bintang kecil dan juga bintang piramli. Ada yang tanya ya, lagu apa Saloma? Tiada Saloma kah? Ya, bintang piramli saja. Malam jam terus kita dengarkan lagu-lagu, masih lagi ciptaan daripada komposer, penerbit, pelakon ya. Dia sapu habis semua, memang berbakat besar, Dato' M. Nasir. Lagu-lagu ciptaannya untuk pusingan yang ketiga, kita ada lagu ini.

0: Itu dia bersama dengan Kumpulan Spring sampai hati. Sampainya hatimu dari kekasih kepada kekasih. Dua lagu pusingan yang ketiga dan terakhir untuk anda undi dalam segmen lawan lagu. Lagu mana akan dengarkan secara penuh pula selepas ini. Jom 0896711885 dan juga 0896668568 kita dengarkan bersama panggil seterusnya. Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Apa satar gitu lagi?
1: Ya, Win dari
0: Oh. Win, macam mana cuaca di Sukau? Bagus, ya? Alhamdulillah. Okay, jadi, mana satu ni, ya? Hatta dari kekasih kepada kekasih ataupun sampai hati? Sampai hati. Satu untuk Spring. Daripada Win. Terima kasih, Win.
1: Sama-sama, DJ.
0: Itu dia. Fiziara, ya, Hatan. Kalau berani Fiziara, telefonlah 0896-68568. Selamat petang.
2: Halo, selamat petang, Dede.
0: Iya, sahabat siapa di sana? Siapa tu?
2: Yuns
0: Rais ke tu?
2: Ya.
0: Masya Allah, Yuns, apa khabar, Yuns?
2: Alhamdulillah.
0: Masih bekerja atau sudah selesai tugasannya hari ini, Yuns?
2: Balik sudah.
0: Alhamdulillah. Jadi mana satu ni? Sampai hati ke dari kekasih kepada kekasih?
2: Sampai hati.
0: Sampai hati dengan siapa tu, Yun? Terima kasih, Yun. Assalamualaikum. Aduh, Yun Surais. Itu dia dua untuk Spring, ya. Dan belum adalah undian untuk lagu ini. Lagu dari kekasih kepada kekasih ini dikeluarkan pada tahun 1992 melalui album studio ketiga beliau yang bertajuk Anthem. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Dan lagu daripada Spring ini pula, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1992 menerusi album studio kedua mereka yang berjudul Sampai Hati, juga ciptaan daripada Dato' M. Nasir, ya. Ros Beza Spring. Okey, jom kita layan lagi pemanggil ini. Selamat petang.
3: Selamat petang, Di.
0: Hai, siapa di sana?
3: Wati di 19.
0: Di Ambang Wati. Jadi Wati, sampai hati kah dari kekasih kepada kekasih?
3: Sampai hati.
0: Itu dia tiga saja yang sempat mengambil pukul 6 petang sudah. Apa pun, terima kasih Wati.
3: Sama.
0: Itu dia lagu ini. Dan terima kasih kawan-kawan yang telah menyertai kita punya segmen untuk petang ni, ya. Untuk segmen lawan lagu, anda semua memang terbaik sporting. Terima kasih warga Sandakan di mana juga anda dapat dengarkan siaran Sandakan FM sama ada menerusi 90.1 dan juga penyiaran langsung di TikTok juga. Terima kasih kawan-kawan, banyak yang undi. Spring sampai hati. Jomlah kita galau sama-sama dengarkan lagu untuk juara pusingan ketiga segmen lawan lagu.
4: Juara pusingan yang ketiga, lawan lagu.

0: Salakan FM bersamamu untuk pukul 6.1 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus layan Salakan FM. Itu dia, terima kasih untuk rakan kita yang telah pun bersama-sama Didi dalam segmen Lawan Lagu. Kita akan bersama lagi dalam Lawan Lagu pada minggu depan di waktu dan hari yang sama. Jam terakhir kita bawakan untuk ada hiburan menerusi Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan, Kenangan di Salakan FM.

santai kenangan, hiburan untuk jam yang terakhir yang sudah sampai ke rumah. Alhamdulillah yang masih menghadap jam tu santai kawan ya. Jom kita layan lagi lagu-lagu malar segar untuk petang ini sehingga ke pukul 7 malam nanti. Ada info untuk anda seketika nanti, layan dulu ini dia Legasi, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Silakan FM, santai kenangan.

sayang ya. Dia rasa macam berbelah bagi mana satu yang dia buat ni kan. Apapun, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Seragan FM. Saya Didi masih temani anda untuk jam yang terakhir. Satu berita yang baru kami terima menerusi portal berita RTM pada pukul 3:30 petang tadi, di mana gempa bumi kuat berukuran magnitude 6.8 melanda Kyushu, Jepun pada pukul 3:27 petang menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Pusat gempa dikesan pada koordinat 32.7 dan juga 130 dengan kedalaman 10 km, dan epicenter kira-kira 14 km barat daya dari Kumamoto, Jepun. Penilaian awal, Met Malaysia mendapati tiada ancaman tsunami terhadap Malaysia. Itu yang jadi kongsi untuk anda menerusi portal berita RTM. Jom kita lain lagi lagu Malar Segar untuk petang ni, mengiringi perjalanan anda bersama dengan Hati Kosain. Tang ini dia, Hati Lebur Jadi Debu. Lain terus Seragam FM, santai kenangan.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Berhibur sambil santai di Sanakan FM. Santai Kenangan.

Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1 teman setia anda. Didi masih bersama dengan anda untuk jam yang terakhir Innuendo dengan lagunya Belayan Jiwa, baru saja berlalu sebentar tadi. Untuk anda yang sudah sampai ke rumah ya dengan selamat, alhamdulillah. Yang masih lagi dalam perjalanan ketika ini, ya, mungkin ada yang bekerja di sandakan, lepas tu balik semula ke Kinda Batangan, ke Belora kan. Begitu juga sebaliknya, perjalanan yang memakan masa lebih 1 hingga 2 jam saban hari, itulah dia punya rutin harian ya. Saya doakan semoga anda sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga selamat sampai dari bermula di rumah, tempat kerja, tempat kerja ke rumah ya. Dan juga untuk anda yang bersama-sama dengan kami menerusi pensem langsung di RTM Klik, terima kasih 10.5 juta ya, yang telah pun memuat turun aplikasi My RTM Klik. Baiklah, untuk itu Dini nak tanya anda berkenaan dengan tidur, berapa lama anda tidur ya sebenarnya. Jadi ini sedikit info Dini nak kongsi untuk anda. Jam tidur untuk orang dewasa, kalau 4 jam sangatlah tak cukup, apalagi 3 jam. 5 jam masih terlalu singkat. 6 jam ramai rasa cukup tapi badan belum puas. 7 jam paras minimum yang disarankan. 8 jam cukup bagi ramai orang dewasa. Tidur 7 hingga 9 jam membantu fokus emosi dan juga kesehatan ya. Kualiti tidur ni penting. Bukan apa, untuk tidur 8 jam tetapi kerap terjaga, berdengkur kuat ataupun mengalami gangguan pernafasan mungkin masih tidak menyegarkan. Keperluan tidur turut berbeza mengikut umur masing-masing ya. Keadaan kesihatan, aktiviti dan juga individu itu sendiri, terutamanya remaja, biasanya memerlukan tidur lebih lama berbanding orang dewasa. Kekurangan tidur bukan sekadar menyebabkan mengantuk, boleh menjejaskan perhatian, pertimbangan, penyelesaian masalah, kewalan emosi dan juga keupayaan menghadapi tekanan. Jadi jangan bangga kerana mampu tidur dengan hanya 3-4 jam saja ya. Mampu bertahan tidak bermaksud badan anda tidak terkesan. Ingat tu, okey? Jadi itu yang dikongsi untuk anda. Kalau anda perasan lah kan, mak bapak kita kan, atuk-atuk kita, nenek-nenek kita kan, dorang jam 9 pagi dalam bilik, jam 9 pagi, 9 malam dalam bilik sudah ya. Awalnya tidur, tapi itulah jam tidur mereka. Lepas isyak, kadang-kadang ada yang sudah tidur 9-10 malam. Kalau kita ni masih lagi merewang apa semua, berjalan, berlepak kan. Jadi itulah, semakin meningkat dewasa, banyak jam tidur yang diperlukan lagi untuk memastikan badan dalam keadaan yang sehat dan cukup rehat, tenaga yang berpanjangan ya. Kalau anda kurang tidur untuk malam ni, ambil masa top up balik tidur tu untuk sebelah tengah hari biar sekejap, dan juga petang ya, masa yang sesuai lah untuk diri anda. Okey, itu dia info berkenaan dengan tidur di komisi untuk anda dari Public Health Malaysia. Ini dia, kita terus bersama dengan Sahri, Memori Bahagia. Terus layan 90.1 teman setia anda.

0: Baiklah, untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 6.27 minit petang. Seterusnya kita akan bawakan untuk anda bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan terjemahan. Lain terus Sandakan FM yang mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Santai Kenangan di Sandakan FM.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Mufti, Al-Quran dan Terjemahan, hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Wow.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

Selamat FM bersamamu, suratan atau kebetulan, Kenny Remy Martin. Semoga terhibur untuk lagu-lagu telah pun diputarkan sepanjang hari ini bersama dengan Geng Agai, bersama DJ NY, Zoom dan juga Didi untuk segmen santai petang ini. Begitu juga maklumat semasa yang dikongsikan, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Sama-sama 7 malam kita akan terus sebuahkan untuk anda. Kita bawa pelanggaran anda bersama rakan setugas di Sabah FM. Bagus bah. Dan insyaAllah esok pagi anda semua akan ditemani semula bersama dengan Roger Sis untuk edisi Rabu. Kita semakin sampai ke penghujung Julai. Semoga bulan ini ya dapat memberikan lagi kebahagiaan, apa juga perkara-perkara yang membahagiakan kita. Kita syukuri walaupun sedikit nikmat itu, kerana bukan semua orang merasai kebahagiaan seperti apa yang kita rasakan ya. Jadi sentiasa berfikiran positif, dan untuk itu saya tinggalkan anda bersama dengan lagu terakhir kita untuk petani, bersama menerusi lagu daripada Dirli. Ada Didi, ada Dirli. Saya Didi dan rakan jurutera petugas bersama dengan Samin Burhan. Kita jumpa lagi untuk lain siaran. Pastikan anda terus setia bersama-sama kami di 90.1, teman setia anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Ramadan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: jumpa. Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, bermalai-malai.

0: Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiar secara langsung dari Kompleks As-Sakinah Kinar Papar dengan tajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang pada hari Khamis 30 Julai 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan Ustazah Fatin Adilah Haji Sofi, Pegawai Dakwah Bahagian Dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Pegawai Hal Ehwal Islam Jahin Sekota Kinabalu. Umat Islam sekitar Kinarut dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.
0: Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman

bersama Kak Ci di Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam ini membawa ketenangan dan memberi ruang untuk kita berehat seketika selepas seharian bekerja, beraktiviti, walau di rumah ataupun masih di tempat kerja atau masih dalam perjalanan balik. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM, kekal terus bersama Kak Ci, okay, di Simfoni Tetap di Hati.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat. Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

0: apa? Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

التحصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada Sabah FM.
2: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Sabah Berselawat 2026, 9 hari lagi.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.

sebentar lagi 8.30 malam kita akan dapat ikuti Expand terbitan Section Hiburan dan Music. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada anda yang sudah like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga kepada anda yang menghantar ucapan selamat tugas dan juga selamat malam, terutamanya rakan-rakan seperti Rosie, Emma, Zafira, Iman, Yanyana, Jihad, Marsa, Hasna, Richard, Sabli, Syahir, Arne, Norzita dan ramai lagi. Lagu ini untuk kamu.

0: Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiar secara langsung dari Kompleks As-Sakinah Kinar Papar dengan tajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang pada hari Khamis 30 Julai 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan Ustazah Fatin Adilah Haji Sofi, Pegawai Dakwah Bahagian Dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Pegawai Hal Ehwal Islam Jahin Sekota Kinabalu. Umat Islam sekitar Kinarut dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.

mendengar rancangan Expand bersama kami, kumpulan 4Play di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu, jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda, pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, Pak. Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkanlah lagu pertama dari kami, sebuah lagu yang berjudul Esok Kan Masih Ada, yang dipopulerkan oleh Utha Likumahuwa.

Anda masih lagi dalam rancangan X-Band, seri kali ini bersama kumpulan band kami yaitu 4Play. Teruskan mendengar Sabah FM Bagus Bar. Baiklah, saya ingin menceritakan serba sedikit kumpulan band kami ini. Band kami baru ditubuhkan 2024 dan di mana kami hanya bermain di sekitar KK dan kadang-kadang di luar KK juga, contohnya Labuan Brunei, ya itulah. Dan nama kumpulan ini adalah idea dari ketua kami yaitu Dan Kimara, kami punya basis. Dan tanpa membuang masa, seterusnya mari kita dengarkan lagu kedua dari kami, sebuah lagu yang berjudul Virtual Insanity yang dipropos.

Ya, itulah tadi lagu ketiga berjudul Di Bawah Pohon Asmara yang dipopularkan oleh Jacqueline Victor dan dipersembahkan dari kumpulan band kami Four Play dalam rancangan X-Band di Sabah FM Bagus Ba. Kami The Four Play Band berasal dari kota Kinabalu dan saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, Belinda Kalina James, kita

itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Menghujam Jantungku yang dipopularkan oleh Tom P. Dan dipersembahkan dari kumpulan kami 4Play Band dalam rancangan X-Band di Sabah FM. Bagus, Pak.

Baiklah, kita sudah pun sampai di penghujung rancangan X-Men ini. Saya sebagai vokalis dan juga MC pada siri X-Men kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Section Hiburan dan Music RTM Sabah kerana telah menjemput kumpulan kami for play band pada siri X-Men kali ini. Teruskan menyokong dan mendengarkan rancangan X-Band ini kerana ada banyak kumpulan-kumpulan band yang lain akan menghiburkan anda. Dan sebelum kami mengundurkan diri, dengarkanlah lagu penutup tirai rancangan ini. Dengarkanlah lagu yang berjudul Komang yang dipopularkan oleh Raim Laude.

Hati. Tiffany tetap di hati. Terima kasih stay bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas utama 9 malam ini, Ozil pula akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. 3, 2,

Sabah FM. Sebentar lagi Utama 9 malam. Feel it. Bagus, bah.

0: usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebarluaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita intirah dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Am Persekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.69 juta. Ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
3: Rang Undang-Undang ini bukan sekadar satu pintaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi dekas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Dato' Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Xinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

Ya, Baria Sabah FM terus menemani malam anda. Okey, bertemu dengan Ozel untuk edisi hari ini. Hari Selasa, 28 Julai 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu tadi. Dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam kan. Okey, 3 jam seterusnya bersama Ozel. Macam biasalah. Okey, dalam segmen Baria saja, kamu boleh request 3 buah lagu. Ha, macam mana mau request? Kamu WhatsApp saja ucapan dan kasih senarai 3 buah lagu yang kamu teringin betul dengar malam ni kan. Okey, yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu tu berbeza-beza genre, berbeza-beza penyanyi dia. Okey, hantar terus permintaan lagu kamu di 0194904848. Okey, apapun terima kasih Norzita, Zafira, Elis, Marsa dan juga Abang Mood yang belum lagi pukul 9 malam sudah hantar ucapan dan juga lagu permintaan. Kamu memang mantap, memang terbaik lah. Okey, siapa-siapa saja yang hari lahir hari ini, Ozel ingin ucapkan dari Sabah FM, selamat hari lahir, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dipermudahkan segala urusan. Okey, yang paling penting, di mana-mana saja kamu pergi, sentiasa waspada, sentiasa hati-hati, dan happy birthday lah untuk kamu. Okey, enjoy your birthday. Alright, jom kita terus layan. Ini dia BPR, Bumi Putra Rokes dari Sinar Mata. Sabah FM, bagus banget.

0: perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

sekarang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Yaitu dia Rafej X Lah Ahmad The Bomb terus ke Babom. Okey, apapun masih lagi bersama Ozel di sini di Varia Sabah FM sampai 12 tengah malam. Ozel kasih kawan kamu, okey. Dan sambil-sambil itu Ozel mau share lah dengan kamu besok 29 Julai 2026 bersamaan dengan hari Rabu ada kempen derma darah bergerak di sekitar Kota Kinabalu. Okey, jadi kalau kamu berkelapangan besok, kamu kempenlah kawan-kawan kamu, keluarga kamu yang layak untuk menderma darah. Okey, lokasi dia di Wisma Pertanian Kota Kinabalu. Okey, di sekitar KK aja, memang dekat-dekat aja. Bermula 9 pagi sampai pukul 2 petang. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantukan? Karena setitis darah mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Kita sama-sama bantu pihak hospital menambah lagi tabung darah di hospital. Oke, okay? Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info kempen derma darah di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: boleh tunjukkan lagu.
1: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Jaya, terima kasih Sabah FM.

Itulah Ian, Jay dan Harry Gwencana Kamemon. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey, dan sekarang ini sedang berlangsung perlawanan ASEAN Hyundai Cup 2026 di antara Malaysia menentang Laos. Okey, memandangkan tiada disiarkan di mana-mana stesen TV Malaysia, tapi jangan risau, Ozel akan update dari semasa ke semasa gol-gol untuk perlawanan kedua ASEAN Championship ataupun ASEAN Hyundai 2026 ini di antara Malaysia menentang Laos. Okey, ini merupakan perlawanan kedua. Perlawanan pertama hari itu menentang Myanmar, Malaysia menang dengan jaringan Malaysia 2, Myanmar 1. Jadi kita sama-sama doakan untuk perlawanan ini agar pasukan

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan?

0: tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang. Ui, bukan nampak dia tu.
1: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
1: Nah.
0: Ha, SEO.
2: Okey, dengar tu cakap Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
1: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
2: Saya Aisyau.
3: Dan saya Tujuh Jekli. Kamu yang solid. Kamu yang solid.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang sepeda.
2: Berhati-hati di jalan raya.
1: Dan jangan lupa pasang signal.

ke Japan mungkin nanti. Okey, apa pun, selamat malam semuanya. Masih lagi bersama Ozel di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua sekarang ini, guys. Okey, dan sedikit update lah perlawanan untuk ASEAN Championship ataupun Piala Hyundai 2026 di antara Malaysia menentang Laos. Okey, sekarang ini sedang berlangsung, baru saja masuk babak yang kedua, di mana sekarang ini menyaksikan Malaysia sedang mendahului dengan jaringan Malaysia 1 Laos 0. Jadi update-update seterusnya untuk gol-gol seterusnya Ozel akan update kamu dari semasa ke semasa. Okey, apapun, siapa-siapa yang ada permintaan lagu, masih ada banyak slot lagi, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita lihat sekarang Leto, Ruang Rindu Sabah FM. Bagus banget.

0: Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Jizi ke Sarah Suhairi.
2: Ayu pulang.
1: Ayu pulang lagu daripada Amir Jahari dan Ayana Abdul. Kita ada Budak Kacamata Bintang, semua ada di Sabah FM.

0: Well, jumpa nanti.
1: Busy ke? Itu dia Sara Suhairi. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Update terkini perlawanan Malaysia menentang Laos untuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Okey, menyaksikan Malaysia sedang membelasah ni. Okey, dengan jaringan Malaysia 3, Laos masih lagi kosong. Okey, jadi kita mengharapkan keputusan ini terus kekal sehingga di penghujung nanti. Okey, apapun Ozil Moshe lagi dengan kamu orang ini, ada info sukan juga berkaitan dengan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Setakat 9 malam tadi, ini update terkini, Australia mengungguli di tempat yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 59 pingat, yang mana emas 26, perak 13, gangsa 20. Diikuti tempat kedua England dengan kutipan pingat 36, 10 emas, 15 perak, 11 gangsa. Okey, di tempat yang ketiga Kanada dengan kutipan pingat 22 pingat, 8 emas, 8 perak, 6 gangsa. Malaysia naik satu anak tangga di tempat yang keenam sekarang ini dengan kutipan pingat sebanyak 8, 4 emas, 2 perak, 2 gangsa. Okey, kita mengharapkan agar besok Malaysia akan menambah lagi pingat, kutipan pingat seterusnya, pingat emas, perak, gangsa. Nanti kami akan update dari semasa ke semasa. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Tak payah

0: itu dia Amir Mazdi Puas. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang terus kekal layan Sabah FM di mana juga kamu berada. Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Okey, sekarang ini tiba-tiba muncul pula DJ Syafif di sini. Saya pun tak kajut, macam dari langit turun terus. Ai, ada sudah dia. Aina, apa kabar? Selamat malam.
1: Selamat malam, kabar baik.
0: Aina, Ayu juga bahas suara tuh. Kasih anu basket, jantan skate.
2: Selamat malam, kabar baik.
0: Oke, jadi update dulu, Pip. Kita punya perlawanan malam ini.
1: Sekarang ini kita tengah menonton, masih menonton Malaysia lawan Laos. Yang berlangsung, siaran langsung. Menang 4-0. Malaysia 4, Laos 0. Yang mana baru saja tadi Wan Kuzain menjaringkan gol pertamanya untuk Malaysia.
0: Oh, okay, itu update terkini. Sudah pun memasuki minit ke-86. Jadi nampaknya memang selesa sudah bagi kita ni, peminat bola sepak Malaysia. Dan ada satu lagi, Beb, di Keningau pada hari Jumaat ini. Ada yang best di sana untuk orang-orang Keningau yang memang minat bola sepak. Ya. Ada yang best, sesuatu yang best. Apa yang best di sana, Beb?
1: Untuk orang-orang Keningau ataupun Tambunan, uh-huh, ataupun
0: pedalaman lah.
1: Tenom.
0: Ya, pedalaman lah kan.
1: Pedalaman, pedalaman, okay. Dalam pada 31 hari bulan 7 nanti, uh-huh, Sabah FC akan ke Keningau untuk menentang pilihan Keningau FA.
0: But negeri Sabah kan, okay. Dan beberapa pemain yang berpengalaman dan juga mungkin
1: akan pemain baru lah kan.
0: Iya, pemain-pemain muda, ya. Yang masih muda kan. Jadi kiranya orang-orang pedalaman mengharapkan persembahan yang terbaik lah untuk perlawanan itu.
1: Ya, kita pun juga mendoakan agar perlawanan itu akan berlangsung dengan aman, mm-hmm, dengan teratur.
0: Betul.
1: Jangan sampai yang macam dulu, ada yang sampai panjat pokok. Oi, tengok perlawanan.
0: Betul.
1: Cepat-cepat beli tiket lah kan.
0: Ada lah tiket?
1: Ada.
0: Betul. Sudah kena umum ke apa?
1: Sudah.
0: Oh ya.
1: Dia ada jual tiket. So cepat-cepat beli tiket supaya tidak kelang kabut nanti sampai panjat pokok sampai di tepi jalan di Keningau. Kita tahu macam mana suasana di sana.
0: Itu membuktikan orang-orang pedalaman sangat-sangat meminati bola sepak. Jadi ini sukan nomor satu negara. Jadi kita mengharapkan agar persembahan nanti memang terbaik lah. Jadi kita mau ajak orang-orang pedalaman, Pip. Coba ajak dulu orang mau datang awal-awal betul-betul.
1: Untuk orang-orang Tenom, Tambunan, Keningau ataupun berdekatan dengan Keningau, okay, bolehlah ke kompleks

0: Stadium Kompleks Keningau pada 31 hari bulan 7 nanti. Datang awal untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Dan
1: jam berapa main bola tu? 12.30 malam kan?
0: Jam 7 malam.
1: Ya.
0: Jam 12.30 malam kita yang bola yang tengok kita tu.
1: Ya, yeah. Okey. Jadi jangan lupa save the date, ngam-ngam mau hujung minggu sudah tu. Jadi kalau sempat saksikan itu perlawanan ramai pemain import baru. Kita mau saksikan lah orang punya persembahan. Adakah mantap ataupun macam mana? Jadi ini pramusim, kita mau mengharapkan yang the best lah dari Sabah FC dan juga pilihan Keningau. Layan terus, ini dia Enmesh Kamaleng, anugerah terindah Sabah FM. Bagus bang.
0: Bagus bang.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ba.
1: Hai guys, Mary Grace sini. Aras mau pinjam masa kamu sekejap. Aras mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

0: Perhatiin baik-baik. Nanti tak lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kau risau, Gaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. 1 peluru, 1 payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, Gaman, lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kau punah nama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, Gaman? Lari, Gaman, lari. Mari, ikut, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang? Tidak, peduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.

0: sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tu.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Baguslah.

Santai untuk Rakyat. 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Razwin Setia dalam

0: berusia 18 hingga 30 tahun yang melengkapkan modul program AI untuk rakyat akan ditawarkan akses dan langganan perisian AI secara percuma selama 3 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dibuka mulai 31 Ogos itu bakal memanfaatkan 100,000 belia bagi meningkatkan kemahiran dan literasi AI.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Beliau turut menegaskan pemerkasaan bakat tempatan serta kerjasama antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkukuh bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu pembangunan teknologi negara. Sementara itu, bantuan am persekolahan BAMP bawah kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata, ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaleza Adam, Rabia Saleh dan Nur Adrina Johari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Alhamdulillah, bantuan ini memang melegakan kami sebagai ibu bapa. Saya bersyukur dengan bantuan ini kerana dapat mengurangkan beban perbelanjaan persekolahan terutama untuk membeli keperluan sekolah anak.
4: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia akan mempertimbangkan semula keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCSR di negara ini. Jika badan itu enggan bekerjasama melaksanakan saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kerajaan mahu proses saringan dibuat bersama pihak berkuasa tempatan serta perjanjian negara tuan rumah dimuktamadkan bagi memperjelas kawalan operasi UNHCSR. Tanpa tegas beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan Malaysia terus menjadi tumpuan kemasukan pelarian, khususnya etnik Rohingya. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur malam tadi memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan itu membabitkan 110 pelarian Rohingya terdiri daripada 57 dewasa dan 53 kanak-kanak serta 3 warga asing lain. Sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun.
5: yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara, terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Dato' Abrahman turut memaklumkan nilai rampasan dianggarkan RM1,000,000 membabitkan pelbagai peralatan serta sebuah kenderaan. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Hairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Berita seterusnya. Luar negara, Spanyol menamatkan arahan pemindahan di 13 kawasan perbandaran yang terjejas akibat kebakaran hutan berkuat kuasa 5 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tidak memaklumkan jumlah penduduk yang terlibat atau sama ada mereka akan pulang ke rumah masing-masing serta-merta. Pengumuman itu menjadi petanda positif usaha Spanyol mengawal kebakaran hutan semakin menunjukkan kemajuan selepas bencana itu memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman mereka. Kira-kira 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran hutan besar berhampiran Bordeaux, Perancis kini dibenarkan pulang selepas situasi dilaporkan mula stabil. Kebakaran yang memusnahkan kira-kira 42,000 hektar kawasan hutan serta berlukar itu memaksa pemindahan lebih 220,000 orang. Menurut pejabat pentadbiran tempatan di Bordeaux, kebakaran ketika ini tidak merebak. Namun status kesiapsiagaan penuh kekal berikutan jangka gelombang haba terbaru. Acara sukan dan kebudayaan turut dilarang buat sementara waktu di seluruh wilayah berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat negara menerusi acara lelaki kategori 88 kg. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345 kg. Sekaligus mencipta rekod baharu temasha bagi acara snatch dengan angkatan 162 kg dan 183 kg bagi clean and jerk. Pingat perak dimenangi Cameron David McTaggart dari New Zealand, manakala gangsa memilih Angus Doig dari Scotland. Setakat ini, acara angkat berat menyumbang ke semua 4 pingat emas Malaysia di Glasgow selain 1 pingat gangsa. Dalam pada itu, atlet bowling negara Izzat Shahmir Zulkifli mencipta sejarah apabila muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat dalam acara persorangan lelaki. Izzat Shahmir meraih perak selepas tewas 0-2 kepada wakil England Sam Talkett. Namun kejayaannya mara ke pentas akhir sudah cukup mencipta rekod baru buat negara. Terdahulu gandingan Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haider Arifi Abdul Rahman turut menghadiahkan pingat perak menerusi acara PES wanita. Setakat ini, Kem Bowling Padang Negara mengumpul 2 pingat perak.

Iaitu dia Dato' Awi, Tragedy Oktober. Membawa kita ke pukul 11.23 minit malam. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, dan sambil-sambil itu, Ozel mau share lah dengan kamu. Ada beberapa penutupan tempat letak kereta. Okey, bermula 1 Ogos. Bermakna hari Sabtu ini, dari pukul 1 pagi sampai 1 petang, lokasi tempat letak kereta di Dewan Masyarakat Manggatal kena tutup tempat letak kereta, dan juga lokasi kedua di tempat letak kereta di Fosang, Lorong Mawas. Okey, ini untuk membagi ataupun memberi laluan kepada penganjuran konvoi kibar bendera. Okey, jadi diharap semua pengguna jalan raya mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan gunakanlah jalan alternatif lain untuk tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Okey, jadi untuk info lanjut berkaitan penutupan dan juga tempat letak kereta yang kena tutup, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.

0: saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus bang.

0: Sabah FM.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
2: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
3: Adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
4: Adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras, karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum. Ha, inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati kodara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026. Hari pertengahan minggu orang kata. Geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan.

selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan, semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konsumen langsung di RTI.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara anda yang baru nak pulang dari kerja, selamat pulang, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, baru mula jam pertama seperti saya, selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan, mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya. Tahukah anda, tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkanlah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke, serpihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri, penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim ada je di sini akan menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Lebih banyak dengan lagu-lagu yang malas segar untuk menemani perjalanan anda. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: nak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila power kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan jawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi.

bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan

0: TBH Geng Buruh Hantu.
1: Geng Buruh Hantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0. Malaysia meneruskan momentum kemenangan pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk pada minit ke-19, ke-25 dan babak kedua. Paulo Josu membuka jaringan hasil lorongan G Pavitren pada penghujung separuh masa pertama. Enrique Dos Santos menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 selepas hantaran Pavitren. Wan Ahmad Kuzain juga menambah gol lewat melalui sepakan percuma. Malaysia kini di puncak kumpulan B. Begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya, di perkembangan sukan Commonwealth di Glasgow 2026, Izzat Shamir Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Shamir menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Shamir tewas 2-0 kepada jagoan England Sam Torchard di final Scottish Event Kampus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat, 44 tahun, mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan perseorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit penting perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita rtm.gov.my. tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM Sentinel.

Sinar FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan yang nak kongsi. Awal pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat. Biasalah faktor umur, faktor makanan kan. Gitulah kita. Kalau kita tak dijengah penyakit tu, rasa macam risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, itu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya untuk kolesterol lah kan, bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak lambat kan. Jadi boleh juga yang ada cakap tu tadi, yang pakai kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air ataupun ada setengah oat yang kita kena masak, senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Hani akan kongsikan macam mana macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembung dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawar? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah. Kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawar. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan. Ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu, tapi janganlah banyak sangat kot, saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain tu, anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang. Irisan pisang, letak strawberry ataupun apple, letak juga rasa, kalau nak letak mango, buah mangga juga boleh. Saya rasa rasa macam ada setengah orang dia suka makan mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan. Sebenarnya rasa-rasa tu dia akan menjadikan rasa manis semula jadi. Tambahkan sedikit kacang kalau nak sedap, macam badam ke walnut ke, dia memberi tekstur yang lebih rangup. Kalau suka rasa berkrim, boleh gunakan susu rendah lemak ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaat dia lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang bersantai ketika ini, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang di tempat kerja. Okay, sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok Live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Noraini Ahmad, ada Mam Max dekat sini. Mam Max yang memandu lori pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini. Ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati. Gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM. Acu Ina 79, ada Mr. Labo, ada Bahari Ghazali tadi kan. Ada juga Zira Fira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di Jahanin rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik. Ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri kan. Kecantikan tu subjektif. Dia bukan nampak daripada rupa. Sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum, Mi Hassan, assalamualaikum. Hai-hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Abun juga Ciki, Gimitot, ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok Live kita. Kepada yang sedang memandu, Hanim harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat, supaya kita bersedia dengan apa juga keadaan yang berlaku. Waktu-waktu malam ni ada juga lencongan-lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan. Keadaan dekat situ perlukan fokus supaya kita sentiasa peka kan. Keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya, memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam, waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang, dua lane, tiga lane jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ, kita kena berhati-hatilah kan. Sebab ada orang yang sedang bekerja, bekerja untuk siapa? Untuk kita juga kan, untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

terima kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ini kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan, sentiasa cuba mengambil kesempatan kita lah, kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China, masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan. Itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini, modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scammer yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman menyasarkan mangsa luar negara. Dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan skamer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan skamer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skamer. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk, kadang-kadang ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas, mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia, juga ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena, diulik mimpi ini juga. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelosok. Dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaan dia kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku kepada anda. Walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Teruskan hiburan

Sonar FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di ke mana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam nasional TikTok live kita kan. Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok live nasional FM. Antaranya ada Ben Ais, ada Mok Wan, NAC Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia nasional FM dari Botol Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavenda Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi. Ramai yang dekat sini menyapanya. Ada Syazila Ila, daripada tadi pun ada. Ada Daluri, ada yang sedang buat kuih. Ada juga Abang Johan kita yang tengah membalut nasi lemak guna daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni. Terima kasihlah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah kan. Kalau tidak dalam TikTok live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng Buruhantu, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adhabin fi an-nar wa adhabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. kesempatan kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tak bahu Ustaz, dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarut masalah teh, wairu'un masalah itu, jaga-jaga masalah itu, jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat kerana rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh kerana cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah kerana cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan kerana dosa, tetapi kerana tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM 107.9.

0: Selamat mengikuti siaran kami Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Hot FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Ya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lo gue kena putar, loh.
2: Nah, kan? Kau indah percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okay, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana bersama kami seawal pagi ini. Bersama kami melalui Evo 611 Sanakan FM bersamamu 90.1. Anda bersama dengan saya Nor Kaysop, DJ NY. Dan untuk jam yang pertama ini, kita bawakan untuk anda sekejap saja lagi info cuaca kita untuk hari ini dan seterusnya 6.30 pagi nanti. Berita ringkas Sabah FM akan dapat kita ikuti bersama. Dan seketika itu kita akan bawakan juga untuk anda Laman Nurani Terbitan Rakan Setugas DJ Shaf. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi semuanya untuk jam yang pertama ini melalui Evo 611 Sanakan FM bersamamu. Dan terus kekal mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi untuk anda semua. Dan terus hantarkan juga salam-salam anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.

RTM klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senakan FM di RTM klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Info cuaca. Info cuaca hari ini. Serakan FM bersamamu.
1: Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca kita untuk hari ini, edisi Rabu 29 Julai 2026 yang kita terima menerusi Meta Malaysia ya. Di mana bagi daerah Sandakan dan juga Kinabatangan diramalkan sepanjang hari ini hujan di beberapa tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan seterusnya untuk daerah Beluran pula, pagi diramalkan tiada hujan. Seterusnya petang hujan di beberapa tempat dan juga malam ribu petir di beberapa tempat. Dan untuk daerah Telupit, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, begitu juga di sebelah petang, dan malam nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 34 darjah Celsius ya. Itu dia keadaan cuaca kita bagi keempat-empat daerah hari ini, 29 Julai 2026, bagi daerah Sandakan, Kinabatangan, Telupit dan juga Beluran ya, yang kita terima menerusi Meta Malaysia.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Serakan FM bersamamu. Evo, evolusikan muzik anda segar di Serakan FM. Evo, tetap bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Semakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sonakan FM bersamamu.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Roger, Roger T. Bersama DJ Oz dan DJ NY. Roger, Roger T.
2: Mengatah di belakang, sebab masih di belakang. Jerangnya hei sendiri, belum bertarung, sudah pun kecundang.
1: Roger, Roger T.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang berbahagia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang taat dan yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang terus istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, kuat dan berani itu kadang-kadang baik kesudahannya, kadang-kadang buruk keadaannya. Ingin menjadi orang yang kuat dan berani itu bagus, tetapi jangan sampai kuat dan berani itu membinasakan diri sendiri. Tidak dinafikan

0: atau pergaduhan bebas yang paling kuat dan berani biasanya akan memegang atau menyandang sebagai wira jagoan pemberani terkuat bermacam-macam gelar yang diberi. Dalam dunia sukan yang hero itu akan dijadikan model bagi satu jenama dan juga produk. Sebahagiannya daripada produk-produk yang terkenal dalam dan luar negeri, mereka mencapai kejayaan demi kejayaan, bahkan mengharumkan nama negara. Tahniah kita ucapkan kepada mereka. Silakan pendengar yang mulia, tahukah ada di kalangan kita yang paling kuat dan berani di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin mengejutkan sesetengah orang? Orang kuat adalah orang yang mampu menahan kemarahannya. Seperti mana dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, laisa asy-syadid bi sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita dan juga keberanian kepada kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita di kalangan orang-orang yang kuat menahan kemarahannya ketika sedang marah. Wallahu alam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: sebentar lagi utama menjawab pagi.

0: akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru yang berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Tegas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya padanan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di Ibu Negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramadan, perkara itu selaras dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan bahagian hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Awesome music yang lebih padu.
2: And you would never be able to tune in.

0: bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Baik, layan terus Sanakan FM bersamamu di tempat anda waktu ini, kekal di frekuensi 90.1. Dan sambil-sambil mungkin anda sudah memandu, ini kita kongsikan bersama ya, di mana apabila lampu isyarat tidak berfungsi, setiap pengguna jalan raya perlu lebih berwaspada dan juga bertanggungjawab. Okey, dan jangan terburu-buru atau menganggap anda mempunyai keutamaan. Kurangkan kelajuan, perhatikan keadaan sekeliling anda dan beri laluan mengikut situasi bagi mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Jadi sama-sama kita kongsikan kepada rakan dan juga keluarga kita agar semuanya lebih peka dan juga bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Dan kami pastinya di Sakran FM mengucapkan selamat memandu untuk anda semua dan juga semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Sakran FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Hey.

Roger Says, siapa bersama anda setiap hari Rabu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur K. Yusof. Inilah berita ringkas Sandakan FM. Proses pemindahan lebih 40 jenazah yang terjejas akibat tanah runtuh di tanah perkuburan Islam Kampung Sinsim Sandakan Ahad lalu berjalan lancar. Pegawai Tadbir Agama Jain Sandakan, Rahmin Arman memaklumkan pemindahan itu dilaksanakan berdasarkan nasihat Mufti Sabah bagi memelihara kemuliaan jenazah dan mematuhi hukum syarak. Pengiktirafan anugerah kepada setiap penerima wadah dalam melahirkan modal insan cemerlang khususnya golongan belia. Ahli Parlimen Kinabatangan Dato' Muhammad Kurniawan Naim berkata, anugerah yang diberikan dalam peristiwa bersejarah seperti sambutan Mal Ijrah harus dijadikan landasan membangun ummah bagi memperkasa aktiviti keagamaan dan kerohanian khasnya yang dekat dengan golongan muda. Sandakan diramalkan pagi, petang dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Sally Jukri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Salam kenal FM. Bersamamu.

0: ini. Fatakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami untuk pagi ini, dan kita kongsikan antara yang menarik di medsos hari ini bagi edisi Rabu 29 Julai 2026 ya. Okey, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim umum pelaksanaan program AI untuk rakyat bagi memacu kefahaman dan juga penggunaan AI terutamanya dalam kalangan belia, di mana beliau berkata kemajuan teknologi dan AI tidak boleh menghakis agama, budaya, nilai moral serta jati diri bangsa. Okey, dan seterusnya lagi kita kongsikan di mana Dato' Sri Anwar Ibrahim mengingatkan pihak sekolah

0: hanya akan membiarkan kezaliman terus berulang sekaligus menjejaskan keselamatan murid dan pelajar. Itu antara yang kita kongsikan hari ini, edisi 29 Julai 2026. Terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Menarik di Medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi. Sandakan FM bersama.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?